0: Hocam, Adel, şimdi ¿Cómo va que te canté ahí?
1: Me da cambio de curimes de que baja Sunil. Adi Sunil que a él da cambio de curimes de que baja Sunil. Adi Sunil que a él en encarno curana ma arme bien bueno y suena que hay en cura
0: Ruzam. Aharmenge bappani ayi fahun aharenge dekokko adi mamma mi badani ahare dua kos emiun ituke je kame ahane nukura
1: suna ituke je ne bes kame ahare nukurana me ahane suna ya kae ne kuram me ulane aharenge darfula mamme hoda dekanno aharen suna deke lo abivate
0: Are ruzamong itu baru kurang, ke? Ruzaman yang guna ruzamong kangkang harus eba pala. Are koko ya ruzamong ada tera guru mengu fitifu agang. Anak yang guna hisabong. Are ruzamong kangkang balam fashaf. Teda buna nama. Are ngufawe ruzam kala haruda nama iya ko. Are koko ke kaya banyang itu are ngatang awamu.
1: Syukur ya barang mufahwej.
0: Deng, kia tahu kawan koran tu bisna ni?
1: Mi, mak ini dua ekor aku beli mana? Hari ini demi orang kawan nu koran beli bisa apa mihar kuna?
0: Ruzam, ini fahua ke aku bas bunang uti hari ini koko deran nu korecce, hitu kan uta sece, suna ke dalung. Karuna anna finijjanama denne eduwa ko are duwa ko surzama maafen nukuran nge
1: yagin kore duwa ko kes are sunahit wajhena kame nukuran duwa ko
0: langal
1: par bada shukriya
0: ko echo bolamana

0: Ozan, Adel, şimdi kumbah ke da kanti ay.
1: Me dakka me kurimes dekke vahaka. Sunil. Adi Sunil ke ayil. Dakka me kurimes dekke vahaka. Sunil adi Sunil ke ayilain inkar no kuranama. Arim benumani sunaya kaveni kuru.
0: Ruzam, ahar mengge bapun ya ini faham, ahar mengge dekok ko adi mama mi bade ni ahar. Dua kos emiungi tu ke jeh kame ahar ne nukura.
1: Suna itu ke jeh nebis kame ahar nukuran me. Ahar suna ya kaya nukuran me ulane, ahar mengge daripula mama yang hoda dekhan no. Ahar suna dek lobi wate.
0: Aren ruzamu itu baru kurang. Ruzaman yang guna ruzamu kangkang harum bes eba palam. Aren koko ya ruzamu ada tera guru mengu fitifu agam. Aren yang guna hisabu. Aren ruzamu kangkang balam fashaif. Tidak buna nama. Aren gufawe ruzam kala haruda nama ye ko. Aren koko ke kaya banyak itu, aren katang awamu.
1: Syukur ya barang mufa aje.
0: Deng, kia tahu kaya ni koran tiwis nani?
1: Mi, magi na dua ekor aku band menno. Aren men demi aku kaya banyak koran be besa be mihar kune.
0: Ruzam, emme fahua ke kuas bunanguti, aren koko deran kurece. Hitu kan wajah sece. Suna agak dulu, karuna anna fenik jenama. Dengne, edua aku, aren dua aku surza ma maafin nukuran, enge.
1: Yakin kure dua aku s aren suna itu wajahnya kami nukuran, dua aku s.
0: Langgar.
1: Berbudak syukur ya.
0: Kau aje boleh mana.